Odoguna, Eche Tokye Sike, Odoguna, Agune Chambawan, Okorobe Marama, Jesus, Obugi Waka.

God, maka ime ka anyị mata. Ada maka ka bratu dogo maka ntakari abro na ilegari azu anyị enweke gani hini hebu manya bakari kwete kuma lalazo bo if asato utu ato ato ise ise itolu ato ise asato 0813-355-9358 unyamam nareba hino aina apia ndewono.